Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mumukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mumukanda kama kwenye baju kwenye shuya akau ke ju juwa nguyen ju kumwisisi de uwa akau ike yunga kangwa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum Gaya manera yang amat kawan. Tambah itu ke kawah itu kawan. Karena cuma itu gus semu itu kau muka gus sakui satu muka gus semu. Tambah karena kau kan kau mu kafasi kula. Dua cua tu ngewe mu kan suam kau kau. Tak kau mu tak yatu mu saya yatu mpanga kuah. Gue cikai yatu mpanga kuah. Tam nuim wisise uwa ya don tua kwa kwe ngheidage ya au jawa chachi wisise ke wiga mvundila kawanjuba ae gyan a ae yanung wacha ju ke chi wisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jwatisa a ke kanda tam ane kuna kutuma ju nguna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku, kyak kulku jauh.

0: Mengcesika akhiriek amahwanti mbambati radwe nkwama chamske kce kce tatina mwete borisi kumka chamhene nse bori ek kriyago di monika nsunga. Ministere borisa adie kcesika nyuma manako dango di firo satsalia hame yako angakara di inten staha esika tuituizi desi na di inzi kamuka arako zit Afrika ki ombapira na ya kana yikwena he khasi he tia ngazi ki ongi kwa kheri sina tinta nima kuya ku angakate ngitwe itwe he kare kare nkwe na khana aniziki angakara tinvia kezi kama di kwa kha khasi he twe itwe he tui khansi e saisi ya tinha khe kwe ngkwiri siki november tam ki tesi na gutam satalia uka e sika kwa kasi gongi he takuro tim Premier na kunipa minister na porisa na no tia na denista kha e sika jaru ai ekou kwa tina data eka dia a cd kuya ma kwesi ya tenye kwetso ku aniki Gauteng province ki Jack Bloem kha me kwa dango he e wo khatin kunipa minister siasa no jumbusu anie tema dam Bloem uka e kaw sika kha ngakoku aneki suri sinati kabineti aneki ama teko zarohi nientin fire nienta sika khaw teng si veta te matati kwena kim zaro kaya ziki tawne sa choku aneki mank aare kukumwahi khuji tseka katam Bloem aakara ting tseye kha mkwa zaro kaya nyam senta tingi Tawni sa mung kay go chumbu su khoji mui go tseka kay no kwena kwenzi tama subu subu sen tam. A o kazi ki twa sa anihe khasi ye tia nga oji mua go wono twa na tama subu kara anak ae ziki te ti tam. Nima a kara tira khere nga khana aniki mua go dangoji a kha chumbu su ji na twa sa ji tia kwen an orgo di nga ziki kehen tam go sen ti tam. Khere oro Bloem aka dem kwa portofolio khasi tsoku anye tema tatina ki khamang khama di ezi tsoklwa ko aka go kham jaro tsaizin de uta kuma gorita ministere sporti kensino tsirika anye tema tlo gaten mkenji bafana bafana spani e tsoni sangwi kara ko aka ti South Africa mwe ikwa an keng kao karatia ikwa wokiriji muna mu kopi bora isi teka i tinki. Mai khodja ku iya ku an karati wo artambo muna mu fraizi ka klo nga we kenten park ki ku an karakhoi tan e kwa ma tam sika bora an isa kumwe kwa ku sinta. Dei sende sa isi kwena khana he si te khota ku an karati nga ya tango tam siki kia baka sa. Bafana hakwa nyam ka ya aho ku dangwe e. Twender ta haka ronde ki Canada sinde ta siya ko wokiri na ko kheri na tim. Te borisi kheri o e. Bora anenza desi no Englandi si di Span ni kapten a Harry Kane tam go sa a ya kankara di FIFA una mo kopi bora e. Group 16 ka anko hakko karati kim. Kain kham me der tin kumuna mu kopi bora ziki iya kank ani ziki tesi na kwa him ni ngima kse sika kaw kawite ak tam sika as na hi Brazilia si mpele mkuma hi dangwe e kwa ka di tam. Engelandi Democratic Republic Congo Atlanta ki twe yen sika wina na di DR ka khana ani ki twe kha iri saisi ya etere kumwa tim yamka iya kwa hoku dangwe siki. Te akhiri borisi khiri uwe, tamhe te kisi yako tin irek amati kwa te kuborisi ya te komago XK FM ki.
1: Ako ngomdi konfirma nite na XK FM, ngomdi tanga omeng ote flitsi nongke. Menestra nga polisa wa, Firouze Cecilia, ki varski ta ki changwe ki wadinsta, wajian si gulta muka kakangin, ngomdi tiga satu, ngomdi kwe ngomdi gula kakangin sindi uwe ngulengi, nga betilan kau. Kau sih kang he, ingat cuit mat kacau sih nanti kacau muka kacau nanti cerita kau sih kang he begisun, sanggul kamu kacau tu ke muka cuit kamu stem cuit kuing, kau itu anggul kang sesile ingat cuit kang kau ni kang he, primera amanestra polis awak ke, jenis dah ke dua kisun tu dua ribu kengah. dia akan mesti kau ngasih kita lakukan itu na cek lu mungkin dengan kita wajib jaga angkut satu kang si kisah ke menteri angkhe wa gua kecuma juga gua sengga jawab ada belum mana aku suki sengki aku kacik kau ni nui ingki dia ingki kau kau biar menteri calo ke kau ingki dengan ada belum seng ni tuh ni tadi kau tengah fikir aku lagi ngan pangat kamu kau dia gul kamu kasih kita lagi problem masa kau ngasih kita lagi dah gua kau kacik kau ngawak kita jelas seng kita seng dia ukas kasih kita lagi ke dewi tuh kasih dengan kau kita orang jalan kau seng kita kamu seng kau sih ang dan kegu ke kau sekarang sahut jalan tak belum kau ke ya sen portfolio kita usik kau tu yang ngah dapat ngah kamu kui mana serang aspor ke kan si kultur ha kau itu mungkin si kau gede hana kui kan yang tadi bafana bafana kui kamu kui dah ying kecut gul kamu kui ka mungkin kau pa ngah hingga kecut tam kau cikak dia jadi kan ente orang pun tersenal di lakukan ke captain pak tu cek kan kang bolak oh kisi tu cuci aku kang kisi tu nak kumpul ke cik kang tu cek mai di koi ku kan mulai ni kopo kiko di tradition tu cek dah kau ni jadi kamu kiki dibi kan kiki dibi bafan bafan kan kiki ear stick ear kain tu cek kawa round ki ya tu pun dia artha kang tu ikan ada kosih ku mungkin versi bola England ki captain Harry Kane gu chu gi te ki cha bola cha ga ng kha ge ota I kama FIFA World Cup ga ng kong kwanti ge khur pu 16 ko Harry Kane ng he ge cha bola ga dia ni mul ng ko pu yang he wa kan ka ng ga shi ka ng ta ng ku wa Brazil ya olim ya ng he wa Pele England ng he ge chu gi ya sin Democracy Republic Congo ng he ka tu ini kang he Dr. Congo ki ka ki ira ngala te gu shi cha bola ga la sin ta sing ko Kau ni akhir fam kau tu mesti ni usang kau ni SKFM.

0: mechese katini ri ateki kama khwan timbamba tira duen kwa mkam skikte ite tatina na ite bori si kwa mkamen si bori ekti yago di monikan sunga o kwe adia kumetie naki sesa aniki ha siri di tsao kanya a na churi kara kho di mandaki soviet le kanyane Anga di komitie khana ani ki zaru kai ani jia kunkara ko kheri o mba pire he gara nako toko di diza tsa u kara tlaik ani anza tema kru kwe ki kata. Nima iho jia kuya ko angkara tiin komitie ki tiin kwena vusi songwe imka parte ya ki kwa kwe a madlanga komisi kwena kei ki te ko angka tatin EFF kwena din o a Julius Malema porunga he tsikando ta ikara harita le khanyane a ka te tia khwena khana ja ba iku ane ki desenta te hina komisi na ke isiki se te hi vimta ma wa ka te tsika khiri o tsame 16 yuli siki kha se na khatia khana ki ha ki khana e ba iku ji anya ma ko de de no Khiri omba pire he khana gara na ko tkha kata. Kiri te tan kwe tkha uka organisasi Gift of the Givers ta kisen kwen khana koro kru sen zi ak uya ko an tatim. Besa zi kle sika di kara khuy tin ya ko kwen aguya ko ana muzi ka kyari kata tin zi kim. Deisen sezon ertisai si omba pire tkha unka tkha kwena. Tia na Zimbabwe musika kiare tatina khana he eping takite kapstatiki arako kung tatina ki how to zikre sika hambe. Gift of the Givers kuna sonda khan e sika kao kuhe nyama ko tkarati anga osiki. Kuyama ko kwe ali sabli anka di khana aniki khana kre sika kai kujia nyama kara khwati ha. Malawi no Zimbabwe musiki. Manda ko tina data tiyo ngukwe na kao kayo anakhu sendita. Veskapu profensi siki tini porisa na khana e angkate. Besa onkeleke en yendak jite mdao ma tausu kom anegi tesina tini akasi e sesa sinayke hanta. Sestin di kwe a o taki dri di to a o tini autuhe tu kao sika akasi e kai tinki. Kam di kwe kwenye sa tumwa di onhaleke desina dinki. Porisagi kwe amanko kwe a endre draw di anga di. Besa o ki nwa di kwenye di koka ngwe kainu. Akhan siyeven daki khana he si nina kapstati ka kwarako. Uska po profensi si ka kumwa di. Nima anga di houtu desina gomboro nga zi kwa sina dinki e khasi hekwe si ka ansenvere di. Ako zi sesa e kheri ati kwa te ko suri sena go. Te borisi kheri oe. Sporti anza bafana bafana kwa di kai kwe a. Yuhu bruwe si anka te Sid Afrika gen anako ti kwe na khana hen. E sika u artambu ta ki te muna u fraizi kwa kwa nga weki. Ti ana kare kwa ta kwa te boran e ispani hen ya ku sena te kam siki. Kia waka sa. Bafana doha kwa nyam ka iya kwa kukue FIFA muna mkopi bora itesi na tinki duen derta ka dangwe ki tkua ko siya ko Canada indeta wakirina ko si kheri na tim. Buruwe si kuya ko anka di nukwa kusina ko yae khasi ya kouni sa khana anisi ka khana ngwe kate ilkwa kuma ko dangwe ziya tkua ko siya ko kere tinta. Titin iri borisi kheri uwe. Kam he deki isi ako tolferi ya kama de kwa te kuborizi ya te kumago XK FMK.
1: Tini ngam te kwa firma nita na XK FM de ngungi tanga kwa mingon te flit sinonge. Forstra wa hoko matia wa tajugi de kam sang uchi wa sikang kone sao ke polisa. Unarsuku ka nga sovit li kanya ke kintat nga ke kwa matia gusu gita kam sang yi kungkwa ke chika yin ngam kwe. Ke speaker wa toko tidiza ke akkanu usi yin skil ngwe. Ta kam sang ka usi ka nga kwa matia kawa ngavu si songwe sa MK Partai. Yin gachet kwa malanga komisi ta ke hana yi kwa tika sang ngam ita EFF layer tak kajulis malema ya kutina kiske hana ring ngam taki kut kaka sa kut ka feroz kan ka usi I usi pal mga chi hindi kamsing kulang ki kwa khabi le kan ya kundan ngam tik kwa gihin inga tuki da sung ki kumuti ke kano singi toki hana stwa kamay kwa da usi ka ng stana kala da sung assistant ki julai du da chung uir da kam sung jung sima kia gya kwa da ka usi ka sang gita kama ka usi kung organisasi yang gift to give itu juga dengan kita cukup kamu kreatif sih kan bisa nggak paling nggak dia tuh kredit uin mulai ngisi sih kan ngusta dah kaki kuah tik kaki honor yang dari sensi honor sih nggak gua baik lah nggak kulat sen paling nggak dia uas Zimbabwe itu yang kita kalahkan kan epic yang kita bisa dikuna gift to give itu sih kan kata paling nggak sih kan aku ko tuang kau sih kan tak mungkin cuma Alisa Black kayak kita ngke ya gitu uas sen kayak mana uas sen Malawi ke Zimbabwe kau itu uin mulai kita kau kasih mulai kita kalahkan kuna sablah ke kemudian kita kelakkan dan kuat itu kita nggak urut kuat kerja tipe ya kan lewat kau ke kuah Ves kabu polis agak tu kita hana kung kita tu sekarang besa on kalau kan kau nasa N E N K tu is refer kalau kau nak kita nak jun owner suku dasar cipta sistem ini enghe dewi kiri dia tuan ke besa ini kita bawa kau engkin hagul kita titik kaca kan kan gas vital titik kotor jala kang polis itu kau andre terus titik kau terang ke akhirnya siapa yang tak cipta kau ke besa ke kabu kau nak bos kabu kau nasta nang kita sen tak kau sistem kira ngaya kamsung on kalau kau yang ni berikut warap besa kita lupa Mungkin fasi bola. Bapa-bapa coach yang ngah hoga berusik mungkin ke. Kau tahu mungkin kita fakir kejoi kai. Bicara joi ke orang tambo ke internal di lakuna. Kau cinga ngah. Kau tahu mungkin. Bapa-bapa nak ir sekir bicara kau. Di uafi van mulai mukopo ke. Tu yang diharta kake. Kau bicu tak mungkin kang kana ada bicu kosui dah berusik. Kau cinga ngah. Oh dah kau cinga alisan kah. Kau tahu mungkin Spanyol kau. Kau mungkin yang tinggi fam kau tu mungkin telefon sama kau SKFM.

Yamasa moso nge peni peni agi ngamke muli. Wala komtike yalfu itonga 56 minute agi konke Radio XK FM. Komite shubamke minute akwamehim uti gik chukama wala ngangwa chigri wa 12 irin ewi. Kawala chigri gi angam awa 12 Ule lagi tak kom, kita cembui lam cik bagi tak kama ko program yang kita kawisim. Ule wa 12 iri, kama lagi tak kama lagi tak kama mgisim ke cembu, ii cik bagi asika mga ke 12 iri. Ule ng program, tina akal utam ke wala sila, lagi akum ke vadisan mudviet na program. Cibu sila muku kika kuit kalit bahwa, kumagi kong ke Radio XKFM mchi gige da asaka ke wala msungha nke ya chwang ng taya chimusi mgita kwa gmin angwa mprogram ke gang gita sa fita tegola chiga kam mchi gire sa kwe program ng mwa chiga ge he a kala utwa mhung

Ini ngangkang SKF, entah ngimpi tengah kawan ada flit si nongge. Di alera nghe wa geodin liwe si yang he ain chie itu gi he kot wa gmane ka ngi tu se ka ng seng amo ka ng bi kondi sa ngau seng kim kalim ni partai i nghe gitu gi he gmane ka ngi santan kona ge ain chie stem kutang kula ke kona stu sin firin tuinda ka ngi wun na fiar ta koma 2% de gmane kama kwe hi liwe si yang gitu seng de ain chie kod lai chia ngi ngi that one no come with can't it got to the to gain come you can can buy and check to get a come some go sika ng da at the chasing yi mane na be yi ji kom ki chu sika ng go pang mo chi thoi kwang ng set africa no sang to get a sang mu ga na ga na ji kon na ng skip kon pan kan ga to ti ga chon ng ke to ti ka ka ka ng he o at thoi ng ku lat passport sin di o ga chon ng Kok orang ni konsen kalau mama loko kubai mungkin kita pun dia terjare. Jadi kalau manda kah kita kau mukuna kini yang gas tu cuit hati. Polis a kita kita san mari yang kita yuk tu ini. Dah sini nak tusun cius kang kang truk kamu kau si kau. Kang he kubai mungkin family sini kita kita hanak kita kang kah polis a ini. Kau cikang dah sini nak konsen kalau ke. Tengah nak kau hati satu cius si truk o. Hen o kau cik teng cik kau sebuah tu sen tu tu kau sahut kau kau turgian kau ngaku. Ves kapu kau menistra wa mobiliti ezek sele kuki ting kiti kau kiti kau sen kau ngaku angge besa on kelekan kau ni sayi kau ngitau en ini kita was refir kau ngaku nak kau cik kau kau mukhe. Jika is sestini enghe ke gea kau ngi usi ui dari kau ngi besa deweki trisa kau mukhe kui. Katanya kita mahu ini kalim kang hati kaca kasih jalan kita terus jalan tak sih kaki ah insiven tak ingin kita mah kau cari kau besar kau mahu us kau guna tu cuit kuli seliku kita tak ke kita nak kita kamsung cius si kang sung semua nak utang kau kau kau ke cuma dengan kau nisa besar kau cius si kang kau nisa kau kau kula kau mungkin fasih Kali kang hewa Rusland ke Ukraine curug 2017, kita kaki nintah sakam kekui Ukraine dalam yang angtina hendak bol bomba ke afir in 70, kang he bomba ke 500 kita hendak gubi Ukraine itu cerita ya, terus kita kaki dah hana kengki bomba ingki cius kang kono siang, kang kekaderin jar terus kita kui uangkan kang engcuk ingki kok kaki hif dorpa. Ing he kuasa semua itu juga dah kuasa itu kau kongsi dengan manusia itu kau kengkak dengan orang kau berger misteran ungkif vitali klikcik kau tak ke? Kau tak mahu kecik sekarang Rusia menteri kita terpasi engkau nak engkau tak kecik kisi kang he geong kita kau Ukraine kau kuna daya tu seng di lah kau nanti kau ada Ukraine kau engkau ke kau engkau ke Rusia kisi ya kau kau Ini kefaham kula giat sama. Tiup dia sam kau nengi kau dalam televisi. Kang kau gudium kau program dari dia. Kiasa ngamurusan kis KFM.

0: Ele não tem como fazer manter nga SKFM da mungkin ke klam kolam kusam program uma marushani marushani spaning ya kengoi tole amit de plus nong de ke mungka jumna ma kamu e sing gas kamu ngotske bola.
1: Sampai ke sika yen iri amang firi minit sorry 6 minit ezingi kwan de marushani program sika me ya kwan timbaba de la doing e kau tamski trek trita tina si program e kungkago di monikan jungka. De flits nonge
0: ko programa nge wa marsani ka ko tisen ko tam daw goma yene tuna kyare audi alexander kan ko na jonas berg skit khat ya dia ama ki ha ko ki ya ti ko ing ki tu tu ki cha sto la nge konta stang ki khat khat ko departamento ya drongo ngi ki mo khong kan ko na ki blue fan fresh ta ko na bi ki da sing ti ko ngan nga ko ki ko len ka ji ko ja Bungkuk model porsuk ke nur kapuk na tunis sengkul kamu kekat. Firin dah kiri aku di dawai kemangi kits ala lanjut makuk kita klik. Yang ini aku kau. Kacau lagi yang nak kesangkung kamu kau dalam tali.
1: Siapa minit ezingi aku yang iri tegi kamu kau na temur sana program sekitar kamu kau Boris Haji entai kerat kau aku kau. Ia pun dah aku rik aku kau di Alexandra Nur di Johannesburg kita kau kamu senatnya. Do kai te kwan si di kwa a mboronga ki te senati storats a senati ki tsa ukara te komago departemente kurative dinste ani kwena manga wung ta ki te jere Bloemfontein Fresh tati ki ti e manda ani nzanya mako kumkasa program te kheria te kwa te si ako komago ungana dial porsuwa po nwerkapu profensi ki ti na kwa akate Pau kumborunga efiren tuenda kakurik ako kwen o oro tinkis vete kasi ektua kai nomborunga ako timkoma to kai ta. Ako ziteko mkheri nako nukamete gitweri ekamatikwate kweda mbori ya teko mako.

tika hempe utkham kutayam tukta ke lo gisa kawa hi agia la o kawa hi agia tike hi akka tuisa kula me utu kula si o agi utu kasa si kwasa a ki agan ni ga kam ko ga ja ko be sa kam ko ga tinga ko ko ma ko ja ti ni ni kwasa la ni wo la gisa wa ko ko mo sinti de ma ka vilinga o tu ko vilinga ka ngongo si ki ta ki ma ko nga u u ga ku kwasa mu si akula sa ita ko ko nga ita tsenye ke wa tinga ka mo ke lo sa ko ra to ka tulu ke ka ma ke wonder ten si ba ko ti ni ga sa ko ke ya yang kes kami nak buat program cuma kau ni, ada yang berpun tak sih kau makhluk ya, ilai nak literat tu tak sih yang kita kanggu ke uah, ha, sama kau dia uah, dewi ke kau sah, cuma tu kau kau mah sah kau sih.

kaka yonka baka chong kuna kwa la o singo ke mchimangia kwa la hongwa ngu kasi koke uu ta kasi koke nkabaka ya la kasi koke tam kasi koke nkong achi ngale tam gale ka la kasi koke kabaka chong kuna kwa la singwe kwa na kwa la kwe punta kaka ndri kaka ndri nka kwa la kasi koke nka ngeke singa kia mari koke njete kaka tua Koki kipi marikala takasi koki chukan hasi koki kankungtang. Tang hakake tepa marimitati, teka ngongi nga uastola unga m. Tang ngongi kake u tangzagin kawakai tang hanzagin unga m. Takake unga yin otuna m. Unga te untuna. Tang haka kake unga khif. Takake unga mkala. Takake keka kaya kankai kaka uke kamkai.